sina programa libi angagadu di ekonayo sukambaini ala sata neti den tempo alufu tin en ala di de oko manti alufu elufu me balodi na ala samaje aliki pikita sama takiwan o programa de na radio Shalom fili 90.5 mai via poi ki sende tu taki ika aliki na tapu internet solanga ya bi internet na to bi pay day funa i go to buti e funa so online day funa kayani day e funa Nederland e funa Belgium wizi pay de lo bi funa gan fanje funa America i kan kisi libi anga gadu na www.shalomsuriname.com da isa aliki de tu lo bi wan dan disa aliki libi angagadu libi angagadu au kanisi programa mamsa takina so sa au kanisa ma e aliki en vegi gadu da fu yu de aliki ogo aliki wan pisi singi da wokon angasan wabi futaki tide meki gadu bless you pikita sama mina Marco Saling daily ema iwanga pisi taki mi magde ya tide futaya programa ya konchaini osukambaini

sabi sana sifilis? Nawa bakteri e prati a sikidisi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te yu no sabi fruku-fruku tak yu abi a siki, sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a pikin. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu en.